amen. Me pompa yim paye. Wo wo bia na pakan si ugeta no. Me sire wade nyankopon. Se anopa yi wo mane mpare. Anopa mane mpare. Obi a water pay amen. Me pompa yim paye. Wo wo bia